0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat air putih hangat waktu sahur bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Nah, untuk para pendengar yang sering makan makanan berlemak ketika bulan puasa, apabila untuk para pendengar ketika selepas makan sahur, ketika untuk para pendengar setelah memakan makanan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena air putih hangat ini akan dapat meluruhkan lemak-lemak yang ada di kerongkongan Anda. Setelah makan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena ini dapat meluruhkan lemak-lemak yang menempel di saluran makan Anda. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM.
1: Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono MSI Med, dokter rumah sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, ada beberapa hal yang patut kita lihat kembali berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi yang selama ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Seringnya menggosok gigi di pagi hari itu pas kegiatan mandi, sore hari juga begitu dilakukan pas kita mandi. Menggosok giginya benar, tetapi timingnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan ini dimulai dirubah, dibiasakan. Karena sebenarnya menggosok gigi yang benar itu setelah makan. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang berada di gigi kita, di rongga mulut kita, tidak akan dirubah oleh kuman rongga mulut kita menjadi bahan-bahan yang membahayakan gigi kita, menyebabkan gigi berlubang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita biasakan, dan bagi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak supaya timing menggosok giginya kita rubah dari sebelum makan menjadi setelah makan. Untuk malam hari tentunya sebaiknya dilakukan setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,

0: Untuk permukaan antar gigi, celah-celah antar gigi, antar perbatasan gigi bisa dibersihkan dengan teknik menggunakan benang floss. Nah, ini akan meningkatkan status kesehatan gigi. Jadi gigi menjadi lebih bersih dan diharapkan akan terbebas dari penyakit karies dan sejenisnya. Selamat mencoba. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: sangang doso setugal poin wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut, karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi sangatlah persentasinya sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan. Di antaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti.

0: sehat, tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau deteksi dini, tentunya orang ini sangat samar. Gejala gangguan jiwanya sangat samar. Dan kadang-kadang kita nggak aware kalau itu suatu tanda awal. Ada sesuatu lah di pikirannya. Deteksi dini itu karena kalau orang depresi, orangnya belum nangis, belum sedih, tapi dia sudah mulai gangguan tidur biasanya. Susah konsentrasi. Terus kalau pelajar atau anak sekolahan, nilainya mulai turun. Khusus kalau remaja, kalau depresi justru jadi menentang orang tuanya, suka menentang. Dimana kadang-kadang orang itu menganggapnya ini anak jadi nakal. Karena nakal dihukum. Padahal dasar dari si perubahan sifat, perubahan perilakunya itu mungkin dari dia ada problem yang dia nggak bisa selesaikan, yang buat beban dia, yang buat dia depresi. Jadi anak ini cara mengekspresikan depresinya dengan marah-marah, menentang, nilainya jelek. Kecenderungannya orang tua itu terus langsung menghukum. Ini anak kasihan, crying for help, tapi justru dapat punishment. Tapi memang ini sebenarnya tantangan buat profesi psikiater untuk menggetok tularkan supaya orang awam juga aware gitu loh. Tidak semua anak yang tadinya baik-baik terus berubah jadi nakal, itu pasti nakal, tidak semuanya. Kita harus benar-benar, apa ini benar-benar nakal terpengaruh temannya atau sebenarnya dia ini depresi misalnya. Sering banyak keluhan fisik, ini remaja, dewasa, sakitnya minggu hari ini kepala, udah diobatin, minum obat sembuh, besok leher, diobatin lagi sembuh, besoknya ke perut, nanti diminum obat baik kepala lagi, terus gatel, dadanya panas, geringgingan, pokoknya dari kepala sampai kaki ada keluhan. Nah ini kita juga harus berpikir, jangan-jangan ini ada faktor psikis yang mendasari.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 1.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Hidup sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Tips untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: masih di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, maka izinkan saya memberikan saran, alangkah baiknya kita mengunjungi dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Ingat, jangan tunggu sampai sakit ya, karena kunjungan saat gigi sakit pasti tidak akan menyenangkan. Jadi biasakan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kenapa harus 6 bulan sekali? Karena supaya kondisi di dalam mulut kita terpantau dengan baik. Jadi misalnya ada lubang kecil yang baru timbul, bisa segera teratasi. Tidak perlu menunggu sampai lubangnya itu besar, sampai nanti harus perawatan yang mahal, yang ditakuti orang biasanya kan karena mahal itu ya. Terus tidak perlu sampai menunggu tinggal akar dicabut. Itu aja sebenarnya. Jadi supaya segala sesuatunya itu terpantau lebih awal.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Selamat siang sobat RDI, apa kabar semuanya? Ketemu sama Tommy Hernawan di Indo Banget. Dan di hari Rabu tanggal 17 kita gak sendirian karena sudah ada Ongki Muntazah.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Ki?
1: Baik.
0: Idi, selamat ya. Selamat hari Rabu. Selamat tahun baru Islam juga.
1: Iya benar, selamat tahun baru Islam juga.
0: Kemarin tuh. Oh hari ini ya? Oh jadi ada ini ya? Ada perhitungan yang berbeda, Ndra?
2: Ada perhitungan yang berbeda.
1: Oke, baru tahu.
0: Izin.
1: Iya.
0: Agak ngeheng.
2: Harus 2 hari kita.
0: Oh harus 2 hari.
1: Iya. Boleh gak sih?
0: Sibuk apa Ki sekarang?
1: Sekarang masih sama, sibuk promo single pastinya. Karena udah punya single baru. Terus mas kemarin ke beberapa kota juga buat interview sama off air juga gitu.
0: Wow. Jadi kalau sobat RDI ingat ya, Ongki ini salah satu pedangdut yang memang cukup eksis.
1: Amin.
0: Rajin banget.
1: Aminnya ragu banget ya. Amin.
0: Apa kemarin sempat single religi ada juga.
1: Betul.
0: Terus
1: juga
0: single
1: sebelumnya.
0: Pop ada juga. Kemarin dangdut yang duet sama
1: Kiki Aulia
0: juga ada. Nah sekarang berkecai-kecai.
1: Iya.
0: Unik nih judulnya nih sebenarnya.
1: Benar. Karena ini diciptain langsung sama Arsya komposer kan. Jadi kalau berkecai-kecai itu memang kata-katanya memang jarang ya kita dengar.
0: Iya.
1: Karena memang berkecai-kecai itu sebenarnya bahasa dari bahasa baku. Mungkin sama artinya sama luluh, rapuh.
0: Oh gitu.
1: Remuk gitu.
0: Hancur. Berkecai-kecai itu sebenarnya.
1: Hancur.
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa baku.
0: Bahasa baku bahasa Indonesia.
1: Bahasa dari KBBI.
0: Wow. Jadi knowledge baru ya sebenarnya. ini apa namanya, kalau soal lagu kan kalau kita dengerin memang konsepnya agak-agak Melayu ya, lebih kuat di situ. Nah, saya pikir berkecai-kecai itu bahasa Melayu gitu.
1: Bukan, bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Wah. Keren Ki. Jadi nambah pengetahuan ya. Oke.
1: Betul banget.
0: Hancur, lebur, berarti kayak terburai gitu lah ya.
1: Betul.
0: Si berkecai-kecai ini. Apa alasan Ongki memilih lagu ini untuk dirilis sebagai single yang kali ini, Ki?
1: Ya, karena lagu ini kan sebenarnya balik lagi tadi diciptakan oleh Arsya komposer. Beliau yang menciptakan lagunya kemudian ditawarkan ke saya. Tadinya tuh ada beberapa lagu. Tapi memang kalau ditanya kenapa, karena memang lagu ini yang paling eye catchy ya. Dari segi judul juga paling eye catchy juga. Terus juga lagu ini juga secara materi juga unik. Dan juga dia memang unsurnya kayak agak semi dangdut klasik.
0: Betul.
1: Tapi juga tetap apa ya, tetap ada unsur kekiniannya lah.
0: Bener, lagunya. Bener.
1: Jadinya aku ngerasa kalau lagu ini dikemas dengan baik, pasti nanti akan kemungkinan harapannya memang bisa diterima mudah oleh pendengar.
0: Benar juga sih, karena emang tadi ya unsurnya tuh banyak.
1: Betul.
0: Ada klasik, ada modern, bahkan kalau kita dengar tadi ada Melayu juga. Jadi menyenangkan sekali ngobrol sama Ongki ya, terutama soal single berkecai-kecai ini, karena gue seneng karena ada knowledge baru, kata-kata baru. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen berikutnya sama Ongki Muntazah. Buat sobat RD yang penasaran, kita sekarang lagi live YouTube. Dadah buat Ongki.
1: Ini dadah bukan nyerah ya.
0: Kita lagi live YouTube, dan buat kamu yang penasaran silahkan dengerin. Dingin banget sampai dengan nanti jam 2.

0: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terloh. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: MNCTV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB. Untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
3: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
4: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
9: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
8: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
9: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
7: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK channel 28.
10: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
11: Masih di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih seru-seruan di Indo banget bareng sama Ongki Muntazah.
12: Hai.
11: Kalau kita ingat kan memang Ongki ini di kontes Suara Bintang ya.
12: Iya,
11: kontes Suara Bintang 2023.
12: Iya, di MNCTV.
11: Betul sekali. Dan sekarang memang akhirnya karirnya jadi cukup berkembang. Dengan ya tadi ya, promo lagu, single, release, off air, macam-macam gitu kan ya. Nah, dari seorang Ongki yang dulu ya saya cuman nyanyi biasa gitu ya. Sekarang nih akhirnya dapat publisitas yang lumayan, Ki. Seru enggak sih, maksudnya kehidupan lo berubah enggak sih sebenarnya?
12: Seru sih ya. Memang setelah kemarin menang di kontes Suara Bintang di MNCTV itu lumayan ngebuka banyak channel, lumayan ngebuka banyak peluang pastinya. Yang tadinya mungkin cuma segini jadi lumayan agak luas gitu. Yang tadinya mungkin juga dikenal orang sebagian, tapi sekarang lebih tepatnya tuh nge-present diri jauh lebih mudah gitu.
11: Iya.
12: Dan juga pastinya untuk buat single-single lagu itu dapat privilege lah.
11: Itu
12: sih.
11: Benar. Dan memang yang privilege sekarang ini berkecai-kecai ini ya. Ini nih ada komposisi yang menarik-menarik di situ. Berarti kan seorang Ongki nih banyak eksplorasinya ya.
12: Yep.
11: Ada yang kemarin-kemarin lagunya temanya sedih gitu loh ya. Beatnya middle gitu kan. Ini nih kayaknya lebih rancak gitu.
12: Salah. Hah? Ini tuh lagu ini tetap lagu sedih.
11: Sedih.
12: Tetap lagu sedih lagunya. Cuman memang dikemasnya dengan unsur yang upbeat. Jadi tantangannya tuh kayak gitu.
11: Oke.
12: Itu lagunya happy, lagunya riang, tapi gimana caranya kita mempresentasikan lagunya itu secara sedih sesuai dengan makna lagunya.
11: Liriknya. Ya. Karena lirik ancur-ancuran tadi.
12: Betul.
11: Liriknya ancur-ancuran tapi sebenarnya beatnya
12: upbeat banget. Upbeat.
11: Oke. Berkecai-kecai karena ini soal tadi kehancuran lah ya. Ini POV-nya kayak gimana sih, seorang laki-laki emang ditinggalkan atau
12: kurang lebih kayak gitu. Jadi ini tuh lebih ke kayak pasangan yang memang awalnya itu jatuh cinta sama ceweknya, mengidolakan lah sama pacarnya. Terus akhirnya, tapi sama pacarnya tuh selalu dianggap kayak setengah-setengah lah gitu. Sampai akhirnya si cowoknya itu berhenti mencintai, ceweknya itu baru sadar kalau pasangannya ini yang yang terbaik lah.
11: Ya Allah, nyesel di belakang ya.
12: Jadi berkecai-kecai lah si ceweknya itu.
11: Oh gitu, karena memang penyesalan itu di belakang ya.
12: Betul.
11: Kalau di depan
12: namanya pendaftaran.
11: Registrasi di depan.
12: Iya, benar banget.
11: Jadi, oh jadi ceweknya nyesel. Tuh. Ini ada udah video-nya belum?
12: Udah dong.
11: Berarti ini POV ini si cewek yang terburai air mata juga.
12: Betul.
11: Aduh, iya, iya.
12: Cowoknya juga terburai air mata juga di depan.
11: Oke, okay, oke. Okay.
12: Gantian.
11: Seru ya. Berarti kan tadi kesusahannya di situ ya, apa memaknai si lirik yang sedih ini dalam beat yang rancak gitu.
12: Betul. Okay. Paling kesusahannya itu memang di situ sih, karena biasanya kan orang kan akan akan ikut sama beat lagu kan.
11: Yeah,
12: kalau
11: yeah.
12: beat lagunya sedih ya secara otomatis kita mimik lagunya pasti akan sedih. Tapi kalau misalnya kayak gini beat lagunya upbeat, musiknya riang, kan ada Arabiannya juga di depan.
11: Oh iya benar, Arabian.
12: Tapi kita dituntut untuk mempresentasikan lagu ini dengan sesedih mungkin sesuai dengan isi lagunya.
11: Berarti kalau soal lirik emang udah sama Bang Aras tadi ya?
12: Arsya
11: komposer tadi.
12: Arsya komposer.
11: Bang Arsya udah, si Ongki ini udah kayak gue pasrah aja deh karena liriknya udah oke gitu ya. Part paling favorit lirik atau kata-kata yang paling quotable nih dari lagu.

0: Bener-bener. Aduh, mengkhianati kepercayaan memang menyebalkan.
1: Yes.
0: Kita mau dengerin lagunya langsung bareng-bareng. Buat sobat RD yang penasaran, kita akan memutarkan Ongki Puntazer dengan Berkecai-kecai. Jangan kemana-mana, masih di Indo Bangun sampai dengan jam 12.

0: dari kota Mojokerto, Road to Kilau Raya hadir live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesta rakyat dengan sejuta kemeriahan, kolaborasi spektakuler, Tiga Sri Kandi, Inul Daratista, Happy Asmara, dan Denada. Dibalut kekayaan budaya lokal, bernyanyi dan berjoget bersama Wandra, Tiga Biduan, Zainul, Dika Sabrina, Jessica Novalia, serta aksi fenomenal Ferdinand, dipandu host multitalenta Irfan Hakim.
1: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
0: Live dari lapangan Raden Wijaya Suroginawan, Road to Kilau Raya Kota Mojokerto. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
2: Breaking Goals, More Than Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik, dan cerita di balik Piala Dunia 2026, dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, More Than Score, update terkini fakta, data, dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari, pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
4: ...97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih di Indo banget.
5: Yep.
4: Bareng sama Ongki dan juga Tommy Hernawan. Senang sekali kita masih ngobrol seru-seruan. Jadi Ongki ini kan memang istilahnya sedang struggle ya dalam industri.
5: Betul.
4: Yang namanya struggle itu pasti banyak pro dan kontra.
5: Betul.
4: Cobaan-cobaan.
5: Betul.
4: Komentar-komentar gitu kan ya. Biasanya semakin tinggi daun itu semakin banyak angin ya.
5: Pohon kali mas.
4: Oh iya deh. Pohon. Iya. Gak maksud gue. Intinya gini deh Ki. Apakah ada nih netizen-netizen mungkin ada yang suka dan tidak suka, ada yang dukung tidak mendukung di apa namanya di sosial media Ongki gitu kan?
5: Pasti setiap apa ya, setiap suatu kegiatan itu pasti ada pro dan kontranya pastinya. Kalau dibilang ada apa nggak ada pasti ada. Cuman kita sih nyikapinnya ya positif aja. Nggak aja kan itu sebuah dukungan kan. Kan ada yang bilang kalau haters itu sebenarnya fans yang tertunda. Jadi sebenarnya yang paling detail untuk yang paling detail untuk menilai kita sebenarnya haters.
4: Sebenarnya
5: fans kan selalu ngelihat kita tuh dari versi sempurnanya.
4: Yang bagus-bagusnya kan. Gitu ya.
5: Betul.
4: Oh jadi ternyata ada juga ya fase-fase orang komen-komen gak jelas gitu-gitu.
5: Ada, namanya juga penyanyi penyanyi dari jebolan ajang kompetisi pastinya pastinya akan sangat ditunggu eksistensinya. Kalau dan akan sangat dipertanyakan eksistensinya. Itu tugas kita sebagai penyanyi ya memang ya itu tadi tetap terus berkarya membuktikan kalau walaupun misalkan lagunya belum besar, tapi eksistensinya kita masih ada setelah ajang kompetisi itu selesai.
4: Iya benar sih, karena memang kalau misalnya kelar dari kompetisi itu kayak lebih punya privilege ya sebenarnya.
5: Betul, ada punya masa sendiri.
4: Ada keuntungan sendiri juga ya sebenarnya, karena dan di kompetisi itu tuh apa sih yang bikin Ongki kayak apa ya menguatkan mental ya begitu lulus, wah gue jadi harus gini, atau kayak mindset juga jadi lebih terbuka. Efek dari kompetisi sendiri buat Ongki itu apa sih?
5: Di kompetisi itu kan diajarin banyak ya. Selain diajarin masalah vokal, diajarin masalah teknis, tapi lebih ke dimana diajarin juga gimana caranya kita survive setelah ajang.
4: Jadi
5: setelah ajangnya itu selesai, setelah grand final itu sebenarnya bukan endingnya. Grand final itu gerbang masuknya. Karena itu akan bagi aku ataupun yang juara duanya itu juga ketika kita udah sampai grand final, ketika kita keluar itu tuh emang benar-benar kembali lagi ke kita, eksistensinya, gimana caranya kita mempertahankan gelarnya kita, gimana caranya kita mempresent ke orang lain tentang siapa kita itu, kembali lagi ke kemauannya kita gitu. Jadi sih memang itu diajarin banget untuk tetap survive, bikin lagu salah satunya, dan juga apa ya, menjalankan apa ya, promo-promo, dan ibarat kita mempresent kita sebagai penyanyi. Penyanyi itu tolak ukurnya apa ya, lagu kan. Ya semakin kita punya lagu, semakin kita punya karya, ya otomatis semakin besar kemungkinan kita untuk dikenal. Tapi kalau misalnya kita stuck setelah mendapatkan gelar juara, ya udah semua selesai.
4: Itu aja jadinya ya. Karena memang sekarang kayak tugas penyanyi itu jadi nambah ada kerjaan lagi sebenarnya.
5: Betul.
4: Iya kan? As a content creator gitu kan.
5: Iya, benar-benar.
4: Kalau sekedar nyanyi doang tapi enggak bisa bikin konten, atau ini kan kayaknya juga susah ya, Ki?
5: Iya benar, angkuramannya kembali lagi ke penyanyinya mau apa enggaknya gitu. Untuk tetap berkarya, untuk tetap eksis, untuk tetap mungkin meluangkan waktunya, tenaganya untuk membuat lagu yang kita enggak tahu nih, kalau namanya buat lagu itu kan semua gambling. Apakah bisa diterima dengan pasar atau enggak. Nah, itu lagi kembali lagi ke niatnya seorang penyanyinya gitu.
4: Benar sih ya. Jadi memang niatnya mau gimana, treatment gimana, kita juga harus balik lagi ke diri kita ya.
5: Betul.
4: Karena kalau hanya mengandalkan, istilahnya kayak gue ngandelin label gue, ngandelin.
5: Iya, ada 300 sekian artis.
4: Susah ya.
5: Betul.
4: Susah ya.
5: Pintar-pintarnya kita.
4: Benar-benar ya. Struggle, nyari kerjaan sendiri kadang-kadang ya.
5: Betul.
4: Jadi curhat.
5: Curhat nih lama-lama nih. Panjang nih, Mas.
4: Oke. Nanti di sesi berikutnya Ongki bakalan nyanyi lagu paling baru dia, Berkecai-kecai. Jadi buat sobat RDI, jangan kemana-mana terus.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
2: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
6: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
5: Saksikan keseruan terbaru
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
6: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
1: di RCTI OK Channel 28.
7: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
0: Yes, masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Ongki Muntazor. Yes. Kita masih seru-seru ngobrol di sini karena memang Ongki lagi serius banget mempromosikan single berkecai-kecai.
8: Siap.
0: kalau misalnya punya fans atau misalnya orang yang ngefans sama Ongki tuh nama ininya apa sih? Mau dibikin nama apa atau udah ada fanbase?
8: Kalau di fanbase dulu pas kontes suara bintang ada yang buat.
0: Oh iya.
8: Ada yang buat namanya Ongki Niti.
0: Ongki Niti.
8: Dulu memang waktu itu ada beberapa fansnya, mungkin fansnya MNC, terasanya MNC, terus sempat DM, terus pengen izin buat minta grup fanbase gitu, buat grup fanbase waktu pas ajang kompetisi ini ya. Sampai sekarang masih berjalan kok.
0: Oh, Ongki Niti. Ongki Niti, keren. Berarti Ongki United, asik.
8: Entah apa.
0: Bersatu karena Ongki ya. Bersatu karena Ongki. Ongki Niti. Oke. Semoga makin banyak.
8: Amin.
0: Si Ongki Niti ini makin banyak yang suka juga. Terus juga makin setia dengerin lagu-lagunya Ongki.
8: Amin.
0: Setelah proyek berkecai-kecai, apakah akan ada proyek berikutnya?
8: Kalau ditanyakan aja proyek berikutnya pasti ada. Kemungkinan masih majornya di dangdut lagi.
0: Dangdut, oke.
8: Dan juga pasti kemungkinan sih tahun depan sih Mas, karena memang tahun ini sampai akhir tahun pengen fokusnya ke
0: lagu off air.
8: Oh iya. Ke lagu ini.
0: Lagu ini kita hajar terus ya.
8: Betul, karena okay. Memang kebetulan kan kerja sama kan sama juga sama komposernya juga. Pengennya sih ya minimal 6 bulan lah untuk ngepromoin lagu ini.
0: Wow, benar. Kita push dulu.
8: Betul.
0: Kita pengen tahu lagu ini sampai mana.
8: Yap.
0: Kalau bisa kan ini cukup enak buat aja goyang tuh. Bikin DC gitu loh.
8: Iya. Lumayan nanti ibu mau ada memang planning ke sana.
0: Ya, keren. Seru. Oke, buat Ongki Muntazor semoga sukses.
8: Terima kasih.
0: Buat sobat RDI jangan lupa terus request lagunya Ongki di 97,1 FM. Terus habis ini jam 12 bakal ada Ainati tadi Indo banget ya. Gue Tommy Hernawan minta maaf kalau salah.
8: Yap.
0: Buat Ongki sehat selalu. Amin. Sukses buat karir perjalanan musiknya.
8: Amin.
0: Pekerjaan lain-lainnya pokoknya lancar semuanya. Kalau pengen follow dan dengerin di mana aja?
8: Untuk seluruh digital platformnya, untuk seluruh sosial mediaku namanya Ongki Muntazor, Ongki Muntazor. Kalau untuk lagunya, ini lagunya sudah ada di seluruh digital platform kesayangan kalian. Tinggal cari Ongki Muntazor berkecai-kecai. YouTube-nya juga sudah ada di Suara Bintang Record. Tinggal searching Ongki Muntazor berkecai-kecai.
9: Saya selalu buat Ongki sukses, yang lupa terus dengerin Berkecai-kecai. Dan Tommy Hernawan harus pamit dari Indo Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Indo banget, nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KPFM Purwodadi Jawa Tengah.

0: mendengar Radio Samarinda Kalimantan Timur. 7,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Selamat pagi, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia.
1: Ya, ini yang bilang
0: apa
1: siang
0: terus. Serius. Gitulah biasalah kalau kita tukeran ya. Dan siang ini Sobat RDI ketemu barengan Dai Lopez di sini karena tadi pagi diganti sama Ainatita. Nah, sekarang Ainatita diganti sama Dai Lopez ya, yang bakal nemenin kamu di Indo banget dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Kita pengen nyapa juga buat yang ada di 103 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat. Selamat siang juga buat 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan. 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah. Selamat siang juga buat 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah. 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Kemudian 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur. 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah. Dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Kita happy-happy di sini yuk, di Indo banget ya. Jadi siang ini kalau misalnya memang Bang Jono belum calling-calling kalian, belum transfer-transfer kalian, siapa tahu dipanggil dengan lagu ini ya. Dibarengin goyangan itiknya, si Neng Zaskia Gotik bisa tuh transferan masuk ya.

0: Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi Sobat RDI di Indo banget. Dan siang ini Sobat RDI ya, kita mau ngajakin kalian juga, kalau misalnya pengen ikutan di Indo banget, boleh banget dong pastinya ya. Kita ngajakin kalian buat gabung di 0815-1468-9995. Lalu kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lagi lewat live TikTok nanti ya, ketika sudah mulai ya. Jadi buat Sobat RDI pagi ini, siang ini, pagi mulu ya ampun. Hey, mulut ini ya selalu berkicau siang pagi ini padahal ini udah siang ya. Siang ini juga pengen kasih informasi buat kalian ya, ada betis, berita artis seperti apa itu, yuk kita langsung dengerin aja ya Sobat RDI. Ini dia betis berita artis. Nggak mau, oke sabar ya. Kita ganti dulu di sebelah sini. Betis berita artis, coba di sini mainkan.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure dan lain-lain di Betis berita artis.
0: Ya Sobat RDI, untuk update untuk itu kita siang ini update dulu ya berita seputar artis hari ini di Betis berita artis, yang memang udah lama kita nggak mendengar ya si kontroversi yang satu ini, kontroversi hati Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo ini ternyata dipolisikan terkait dugaan penipuan sebesar 213 juta rupiah. Apa? Nah, ini nih lagi-lagi Sobat RDI ya, presenter sekaligus artis Vicky Prasetyo dilaporkan Polda Jawa Timur atas dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai 213 juta rupiah. Dan laporan tersebut diajukan oleh pengusaha audio bernama Fajar Ramadan pada 11 Juni 2026. Kasus ini bermula saat Vicky membeli perangkat audio untuk sebuah kafe di Semarang melalui transaksi yang dilakukan pada 2025 hingga awal 2026. Nah, menurut si pelapor, perangkat audio ini kan sudah dikirim dan dipasang. Akan tetapi pembayaran yang dijanjikan belum juga diselesaikan. Itu ya. Jadi memang Fajar ini mengaku sudah melayangkan somasi sebanyak 2 kali, tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Vicky. Saat membuat laporan polisi, si pelapor ini menyertakan sejumlah bukti seperti nota pembelian, kemudian percakapan pesan, hingga video saat Vicky berada di tokonya. Jadi menanggapi laporan tersebut, Vicky ini membantah melakukan penipuan dan dia juga mengklaim kualitas perangkat audio yang dipasang tidak sesuai harapan dan sudah meminta agar perangkat tersebut diambil kembali. Nah, kalau ceritanya sudah seperti ini, bagaimana Sobat RDI? Apakah di perjanjian awal itu ada kalau misalnya tidak sesuai bisa barangnya dikembalikan atau tidak? Sehingga berujung seperti ini, semoga masalahnya cepat selesai ya. Dan nanti Vicky Prasetyo mungkin untuk memasang sound yang terbarunya, sound horeg. Kacanya biar pecah.

0: pagi datang lagi. Matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi? Atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy. Program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
5: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Setboy hadir sinetron terbaru Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
6: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
5: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
7: MNC TV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
5: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
7: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
8: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik, dan cerita di balik Piala Dunia 2026, dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data, dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari, pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
9: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
10: Indo banget, keliling Indonesia via suara. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BASP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi, Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur.
11: Balik lagi di Indo Banget yang dirilai ya beberapa radio Sobat RDI di 11 radio seluruh Indonesia, di 103 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Dan siang ini kita pengen ngomongin soal lagu lawas yang memang jarang banget diputer sebelumnya ya Sobat RDI. Jadi Sobat RDI kalau mau dengerin lagu lawas ya di sini tempatnya dong ya. Untuk hari ini kita bakal puterin lagu yang berjudul apa ya? Makanya kita langsung kepoin yuk, lagu apa ya kira-kira ya di mesin waktu.
12: Mesin waktu sudah dinyalakan. Kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
11: Iya, mesin waktu segmen di mana Dei Lopez muterin lagu Goyang Dompet. Ini lagu lawas yang dipopulerkan oleh Inul Daratista yang dirilis pada tahun 1998 dan lagu ini kemudian disertakan dalam beberapa album kompilasi dan dirilis ulang secara digital pada platform musik seperti Spotify, Apple Music juga ya. Dan selain versi tersebut, lagu dengan judul sama juga sempat dibawakan oleh penyanyi lain seperti Denada, kemudian Uut Permatasari dengan goyang ngecornya ya. Dan lagu Goyang Dompet yang dipopulerkan oleh Inul Daratista ini menceritakan tentang kehidupan seorang sinden atau penari yang menghibur penonton di arena terbuka. Liriknya ini menyoroti kisah sang biduan yang merayu para pria seperti Kang Dadang paling kaset gitu kan ya, Bang Mandor paling ganteng gitu kan ya, ada liriknya begitu kan ya, sembari mengharapkan uang saweran untuk tambahan penghasilan. Jadi pesan-pesannya nih, yang pertama itu di lagu Goyang Dompet ya, panggilan bergoyang. Jadi ajakan sang biduan kepada penonton pria untuk ikut bernyanyi dan menari bersama. Tuh dua disebut ya, Kang Dadang sama Bang Mandor. Bang Mandor kan siapa aja tuh, kalau misalnya di situ banyak banget Mandor yang lagi nonton, maju semua tuh ya. Terus kebutuhan saweran juga. Jadi permintaan secara terang-terangan biar penonton ini memberikan uang saweran biar goyangannya semakin asik. Nah, di situ juga menceritakan perjuangan sinden dan ada di liriknya bahwa pengakuan kalau dia ini bekerja hingga larut malam demi menyenangkan para penonton ya. Tapi di sini juga ada pesan. Di lagu Goyang Dompet ini menjaga kehormatan. Jadi tekad sang biduan untuk tetap menjaga diri dan tidak ternoda meskipun banyak godaan di tempat hiburan. Dan istilah dompet sendiri berasal dari kesenian tradisional Jawa Barat. Ini sejenis ronggeng atau doger, di mana penari wanita juga memiliki kemampuan menyanyi seperti itu. Penasaran kan? Karena waktu pertama kali rame versinya Ika Bella kan ya, dia bawain lagu Goyang Dompet. Itu langsung dengerin yuk, udah lama juga kalau dipikir-pikir nih, Goyang Dompet hits di tahun 2000-an atau tahun 99, artinya sudah kurang lebih ya hampir 27 tahun guys kita mendengarkan lagu ini ya kan. Kita bisa dengerin lagi nih.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: V+ Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V+ Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Indo Banget, keliling Indonesia via suara. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist Indo Banget kembali hadir yang disiarkan di 11 radio seluruh Indonesia. 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Nah, buat Sobat RDI, siang ini juga pengen ceritain ya, ada berita dari Tenggarong. Karena kita memang Indo Banget ini kan relay di 11 radio seluruh Indonesia, salah satunya ada di Kalimantan ya. Dan memang kali ini beritanya dari Tenggarong. Tenggarong ini adalah Kalimantan Timur ya. Ceritanya cerita seperti apa? Ya udah, kita langsung gas aja di Cepat Cerita Setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Cerita setempat untuk hari ini ada berita dari Tenggarong. Disperindak Kukar ancam cabut izin usaha pedagang penimbun bahan pokok.
1: Apa? Masih ditimbun aja?
0: Jadi memang Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kutai Kartanegara menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang terbukti menimbun bahan kebutuhan pokok. Jadi sanksi yang disiapkan nggak main-main ya, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku yang melanggar aturan. Kenapa langkah ini dilakukan? Karena untuk menjaga ketersediaan stok dan mencegah lonjakan harga bahan pokok di pasaran. Tahu sendiri kan kalau misalnya ditimbun, padahal kebutuhan masyarakat, apalagi khususnya kebutuhan pokok itu kan dicari banget. Ini lagi susah memang minyak misal ya, gulanya lagi susah nih, jadi harganya ada tapi tinggi. Nah itu makanya Disperindak ini mengingatkan ya para pedagang dan distributor agar tidak memanfaatkan situasi dengan menahan barang demi meraih keuntungan yang lebih besar. Pengawasan ini akan terus dilakukan melalui inspeksi lapangan serta pemantauan distribusi kebutuhan pokok. Dan masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan indikasi penimbunan bahan pokok di wilayahnya. Dari Disperindak sendiri menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan aman. Seperti itu, indis ekonomi, balik lagi indis ekonomi ya, jangan sampai curang. Kita hanya rakyat biasa, rakyat kecil yang memang aduh ngepas banget gitu kan buat beli apa-apa, apalagi khususnya kebutuhan pokok. Karena penghasilan juga gak naik ya, mohonlah kepada para pedagang dan distributor, jangan sampai ada yang curang menimbun. Seperti itu demi meraih keuntungan ya. Emang sih kalau misalnya memang ada curang-curang kayak gitu, kayaknya kaya sih sebetulnya ya. Tapi gimana nanti ya pertanggungjawabannya di alam sana.

0: Indo Banget, keliling Indonesia via suara. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BASP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Indo Banget kembali hadir yang relay di 11 radio seluruh Indonesia, 103,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, kemudian 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Terima kasih sudah merelay ya acara Indo Banget. Dan siang ini Sobat RDI pengen kasih informasi lokal dong ya. Informasi lokalnya dari mana? Kita spill dulu berita lokal-lokal viralnya ya. Di lokal viral dari daerah mana kita nanti bakal spill setelah yang satu ini.
1: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Lokal Viral adalah segmen di mana Dewi Lopez bakal kasih tahu berita-berita lokal unik, lucu, viral, dan berita-berita lainnya tentang Indonesia. Nah, kalau untuk berita viral hari ini, warga penasaran naik mobil damkar. Petugas malah ajak keliling. Serius nih. Ini kan kemauan anak gue sebetulnya ya, pengen banget naik mobil damkar. Kalau anak gue mungkin mau di depan atau di belakang, kalau gue sih di belakang sih, gue pengen pegang selangnya aja ya. Penasaran gitu isiannya apa aja ya. Ternyata ada keduluan nih sama seorang warga yang menghubungi petugas pemadam kebakaran hanya karena penasaran ingin merasakan naik mobil damkar. Dan permintaan unik ini disampaikan melalui pesan chat kepada Pak Rendra dari akun @catatanpemadam. Alih-alih menolak, ternyata petugas damkar ini justru merespon permintaan itu dengan positif. Jadi warga tersebut kemudian diberi kesempatan untuk melihat langsung kendaraan pemadam kebakaran dari dekat. Jadi gak cuma lihat, dia juga diajak menaiki mobil damkar yang selama ini hanya dilihat di jalan atau televisi saja. Momen sederhana ini diabadikan dan dibagikan di media sosial hingga menarik perhatian banyak warganet. Jadi banyak netizen yang memuji keramahan petugas damkar yang dianggap turut membantu mewujudkan keinginan kecil atau inner child masyarakat. Boljug nih. Aduh, kira-kira kalau Dai Lopez yang chat gimana ya? Pak, boleh gak Pak? Aku kayaknya pengen banget nih naik damkar. Ibu sendiri enggak, ada dua nih buntutnya. Gimana Pak, boleh enggak? Itu Sobat RDI ternyata ya, lokal viral untuk hari ini. Dan buat 11 radio yang ada di seluruh Indonesia yang sudah relay acara Indo Banget, terima kasih banyak. Kita bakal lanjut lagi nih sampai jam 3 sore nanti. Kalian boleh request lagu ya lewat WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Kalian juga udah nunggu mungkin dari jam 12 tadi ya, yang udah gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan kita juga sebentar lagi bakal live TikTok di @RDI 97,1 FM.

0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: Dari kota Mojokerto, Road to Kilau Raya hadir live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesta rakyat dengan sejuta kemeriahan. Kolaborasi spektakuler. Tiga Sri Kandi, Inul Daratista, Happy Asmara, dan Denada. Dibalut kekayaan budaya lokal, bernyanyi dan berjoget bersama. Wandra, Tiga Biduan, Zainul, Dika Sabrina, Jessica Novalia, serta aksi fenomenal Ferdinand dipandu host multi-talenta Irfan Hakim.
3: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
2: Live dari lapangan Raden Wijaya Suroginawan, Road to Kilau Raya Kota Mojokerto. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

Selamat ya, dan kali ini ditemenin sama Day Lopez ya, spesial. Masuk di jam yang kedua, di jam 13 lewat 11 menit. Spesial, fun spesial katanya. Ya, gara-gara tukeran aja sama Aina Tita gitu. Aina Tita tadi pagi ya, terus gue sekarang siang nih siarannya. Dan sampai jam 3 nanti, buat Sobat Ardi yang udah request lagu yang dari tadi nungguin, kita langsung bacain aja ya, karena memang udah nungguin banget ya. Senang banget siang ini bisa ditemenin sama si Steppy. Udah lama gak ketemu masih Steppy nih ya. Dan pagi ini, pagi Aina ngomongnya siang, tadi pagi. Gue sekarang siang ngomongnya pagi, itulah ya. Namanya juga udah belasan tahun. Siaran pagi. Selamat siang, Tisan Setiawan di Kosambi. Request ada band dong yang manusia bodoh. Titip salam aja buat Rania di rumah, semoga sehat selalu aja. Julai BBHS Bogor, hai Kang, selamat siang ya. Pengen request lagunya Bulan Separuh dari Lilis Karlina. Bulan separuh, separuhnya lagi kemana sih? Ada juga apel separuh nih di sini nih di meja, mau? Kirim salam aja buat Deput, Mama Intan, Kang Boy BCL, Teingka, Anton Bahagia, Mama Nurma, Rangga Walet, Kang Acai, Kang Diki Chandra, Rudi Gugun, Bang Ani Beka, Kang Naim, Begang, Bama Ira, terus Lupansa, FCR, makasih aja. Sama-sama, Boy BCL di Bogor juga. Wah, yang punya lapaknya Rapku ya ada di Indo banget. Begitulah ya hidup. Mau request lagu Dangdut Mendunia dari Ricky Bubu. Ricky Bubu, Rikinya lagi bubu, bubunya bubu siang lagi. Aduh gimana dong, puter gak ya? Kirim salam aja buat Rudy Gunawan, Mr. Hai, Ipan Leoni, Vini Chris Wanda. Terus buat Mama Intan, Diki Chandra, Gugun Gang Tanggil, Reno, Rangga Walet, Yani Lawang Gintung. Dan buat kadenya makasih sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Sri Regensi hadir sambil nyetrika baju. Request culik aku dong. Ibu, mau diculik aja pakai request segala ya. Salam aja buat Sobat RDI, Regensi lagi panas katanya ya. Makasih Kadai bertugas sampai tuntas, sehat terus ya. Ada Hasan di kawasan Jurumudi baru hadir. Selamat siang, mengucapin selamat rehat aja buat semuanya ha? Rehat, ada yang rehat siang-siang, bobo siang berarti ya. Dari Tip X dong, request lagunya ya, yang apa aja. Yara di back team, selamat siang, hadir aja. Ada Rudy Gugun di Nambo Ciapus, Bogor. Juga pengen Juragan Lele dong. Salam aja buat Mama Intan, Kang Diki Chandra, Kang Iwai, Kang Gugun Gang Tanggil, Kang Gometi Rama, Bagas Mahelsa, Kang Jody, Kang Omen. Buat yang siarannya makasih sama-sama. Ada lagi, waalaikumsalam Tayani Lawang Gintung, ikutan hadir di Indo banget. Salam aja buat semua Sobat RDI. Wah tukeran nih kadai, benar ya. Yang penting tukeran jadwal siaran aja, gak tukeran yang lain ya. Di Tata Madana di Bogor Tanah Sereal. Selamat siang, pengen gamawan yang sakit pinggang. Kenapa Nita lagi sakit pinggang, Nit? Salam aja buat TDI, semangat siarannya di siang, semangat siarannya di siang bolong. jangan lupa madang teh biar gagah katanya. Ah enggak, mendingan gak madang daripada gagah. Kan gue perempuan, masa perempuan gagah? Hah? Udah mau kepala rumah tangga ditambahin gagah lagi. Aduh jangan deh, laki banget ntar gue jakun makin numbuh. Ini lagunya buat Nita nih.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Pandanaran

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kali ini saya akan menjelaskan tips berikutnya mengenai penggunaan gadget terlalu lama. Apa sih akibat yang bisa disebabkan oleh penggunaan gadget yang terlalu lama? Bisa jadi mata kering atau disebut dry eye. Karena ketika kita konsentrasi terhadap sesuatu atau terlalu lama melihat komputer atau gadget, seringkali kita lupa untuk mengedipkan mata, ya. Walaupun kita tahu mengedip mata itu secara spontan, ya, tapi nanti akan pasti frekuensinya berkurang, sehingga hal itu mengakibatkan gangguan aliran air mata, dan itu bisa mengakibatkan yang disebut mata kering atau dry eye. Nah, yang kedua, bisa nggak sih seringkali pertanyaan mengenai penggunaan kacamata karena terlalu lama menggunakan gadget. Nah, itu bisa terjadi karena mata kita terbiasa melihat dari jarak dekat, sehingga ketika kita melihat jarak jauh, mata kita otomatis akan harus berupaya atau kembali berakomodasi ulang. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak terbiasa melihat jauh, sehingga harus melihat dekat. Sehingga ketika kita melihat melihat jarak jauh, kita harus dibantu dengan penggunaan kacamata. Nah, itu akibatnya apabila terlalu lama menggunakan gadget. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak, yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor, supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Paling tidak kita harus tahu perkiraan persalinannya nanti beratnya berapa. Di usia kehamilan 28 minggu kita sudah harus memperkirakan perkiraan lahirnya nanti berapa. Kalau terlalu besar, nah ini sudah mulai harus disuruh diet ya, mengurangi apa mikronutrisi tertentu atau mengurangi makanan-makanan dalam bentuk tertentu, itu sudah mulai dikurangi. Tapi kalau 28 minggu itu ternyata bayinya kecil karena tekanan darahnya mungkin tinggi, maka ya mulai digenjot nih supaya bayi yang lahir taksiran berat janinnya atau berat lahirnya pas ya, 2500 kalau untuk orang Indonesia ya, 2500 kg atau 2500 gram. Di usia kehamilan 37 minggu atau di usia kehamilan 9 bulan 10 hari. Itu minimal. Hipertensi dalam kehamilan ini salah satu faktor yang tidak menyenangkan buat janin ada bayinya lahirnya kecil. Kehamilannya 37 minggu atau 9 bulan 10 hari, tetapi beratnya hanya 2 kg misalnya. Nah, kita tahu kalau usia kehamilannya cukup tetapi ukurannya kecil, maka kayak kita tahu kapasitas otaknya jadi kecil. Lah kalau kita tahu bahwa kapasitas otak kecil, pasti di kemudian hari akan ada suatu masalah ya, dia mungkin ada keterlambatan dalam pola pikir, ada juga keterlambatan dalam fungsi motorik, bisa terjadi di sana. Nah, salah satu yang tidak menyenangkan karena hipertensi dalam kehamilan ya ini tadi, bayinya lahir tetapi kecil atau yang kita sebut dengan kecil masa kehamilan.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama 150 menit dalam bentuk jalan itu sangat mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, ada rumah sakit. RDI Pandanaran.

0: RRI Pandanaran Semarang.
1: RRI Pandanaran Semarang.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar yang berbahagia,
2: kapan sebaiknya kita menggosok gigi? Karena kadang-kadang kita jadi sering kita temukan pada pasien itu di klinik itu komplain, dok saya sudah gosok gigi sehari 2 atau kadang-kadang 3 kali tapi masih bolong gitu ya. Ya kita katakan bahwa menggosok gigi itu sebenarnya itu menggosok gigi dengan timing dan frekuensi yang benar saja belum tentu menjamin hasilnya maksimal gitu. Terutama misalkan menggosok gigi di bagian-bagian, jadi tidak seluruh permukaan gigi itu bisa terjangkau oleh sikat. Coba kita sampaikan beberapa teknik. Pertama tentu saja pemilihan bentuk sikat giginya itu sebisa mungkin disesuaikan dengan apa namanya lengkung permukaan gigi kita. Gigi kita itu seberapa kecembungannya, banyak ada yang berjejal dan sebagainya. Nah itu bisa disesuaikan. Nah untuk pada kasus-kasus yang giginya tidak beraturan berjejal gitu ya, bentuk sikat giginya itu ada yang bergerigi dengan seperti itu bisa menjangkau permukaan gigi yang di dalam gitu ya. Di mana permukaan gigi tidak terbersihkan, tidak terjangkau sikat gigi, maka diperkirakan plaknya akan terbentuk di situ. Nah, di mana plak itu terbentuk, maka risiko terjadi gigi berlubang itu muncul di situ.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Bekasi di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Sangat dosa setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang pentingnya pemeriksaan dengan laboratorium bersama Dr. Meita Hendraningtyas, spesialis patologi klinis MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Jadi memang sekarang itu banyak banget jenis penyakit. Jadi kalau misalnya lebih baik mencegah dibandingkan mengobati suatu penyakit itu. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan medical check up. Dan diantaranya untuk medical check up itu adalah pemeriksaan laboratorium yang rutin sebagai salah satu cara di mana kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita itu bagaimana. Sudah banyak kasus bahwa penyakit itu tidak hanya menyerang pada usia lanjut, tapi juga pada usia muda yang akhirnya nanti akan terlihat pada usia yang sudah lanjut. Jadi ada baiknya pada usia yang masih muda ini kita juga memperhatikan kondisi tubuh kita dengan melakukan general check up dan pemeriksaan laboratorium, misalnya adalah pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi hati, dan juga pemeriksaan profil lipid, sehingga kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita sejak awal dan mencegah kondisi penyakit yang akan mengakibatkan berakhirnya yang menjadi buruk pada usia tua. Demikian tips dari kami. Saya Dr. Meita Hendraningtyas, spesialis patologi klinik MSI Med dari instalasi laboratorium Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan dinas perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: pendengaran suara.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Apakah gangguan jiwa itu keturunan? Ya, sampai sekarang sih kalau bukti, kalau kita bicara keturunan atau genetik, tentunya bukti-bukti penelitian faktor genetiknya harusnya sudah publikasi ya. Jadi sampai sekarang ini juga baru antara iya dan tidak, karena tidak semua yang orang tua atau atasnya itu ada gangguan jiwa, keturunannya mengalami gangguan jiwa. Tetapi tidak semua juga yang orang tua atau di atasnya sehat, anaknya pasti sehat, itu juga nggak ada jaminan. Jadi teorinya sekarang adalah, kalau salah satu dari orang tua atau kakek, nenek atau di atasnya itu ada yang mengalami suatu gangguan jiwa, itu keturunannya akan memiliki faktor risiko, hanya faktor risiko yang lebih tinggi. Di mana faktor risiko ini tentunya ada kiat-kiatnya juga supaya tidak menjadi berisiko. Nah, apakah keturunan ini terlihat pada anak-anak? Kalau gangguan jiwa yang seperti depresi, cemas, atau gangguan jiwa berat, psikotik, itu biasanya sih tidak tampak pada anak-anak. Tidak, hanya dengan melihat itu biasanya tidak bisa. Itu kan perlu pengamatan, perlu proses. Biasanya yang dengan melihat sudah bisa kelihatan itu adalah yang memang diturunkan secara genetik, tapi itu masuknya di misalnya retardasi mental. Retardasi mental itu anak-anak berkebutuhan khusus, IQ-nya memang di bawah rata-rata. Tetapi kalau gangguan jiwa secara umum, kalau dengan melihat tentunya kita sulit, karena faktornya banyak sih. Ada orang bapak ibunya sakit, anaknya sehat juga banyak. Tapi bapak ibunya sehat, anaknya sakit juga ada. Kita belum bisa memastikan, memang penelitian-penelitiannya belum sampai situ. Jadi para ahli itu hanya menyimpulkan bahwa ini faktor risiko. Anak orang ini mempunyai faktor risiko mengalami satu gangguan jiwa lebih tinggi dari yang lain karena mungkin kakek nenek orang tuanya mengalami suatu gangguan jiwa tertentu. Faktor risiko itu tidak 100% harus menjadi risiko. Jadi hanya awareness ya. Oh, ini ada faktor risiko. Jadi biasanya dia harus, kalau sudah tahu kan orang itu akan manajemen stres dengan baik, memahami dirinya bagaimana.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan dinas perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih di 91.88 FM. Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sehat, Tim Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak, Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan salah satu diantaranya resiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjamin kekebalannya apabila terinfeksi penyakit campak maupun rubella di waktu selanjutnya, karena komplikasi yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut sangatlah berat. Jadi apabila seorang anak sudah mendapatkan kekebalan booster atau melalui imunisasi MR tersebut, imunitasnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang tidak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang pandangan kabur bersama Dr. Arnila Novitasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Pandangan kabur itu ada beberapa penyebab. Yang pertama biasanya tuh karena kelainan refraksi, contohnya memakai kacamata. Nah, terus yang kedua ada namanya kelainan media refrakta. Lapisan bening pertama tuh ada kornea. Kornea tuh lapisan bening di mata. Terus ada cairan, ada kelainan pada cairan mata, cairan air mata. Yang ketiga ada cairan di dalam bola mata, yaitu cairan vitreous. Lalu yang ketiga kelainan pada syaraf matanya. Kalau untuk kelainan refraksi saja diderita oleh anak-anak juga bisa, terus sampai usia lanjut juga bisa karena kelainan refraksi. Kalau untuk yang namanya kelainan media refrakta tadi ya, seperti katarak, itu bisa diderita oleh anak-anak juga. Ada namanya katarak kongenital. Bisa juga karena terbentur atau daerah kepala yang terbentur, bisa jadi katarak traumatika. Nah, itu bisa. Perdarahan pada cairan tadi di dalam bola mata itu karena benturan juga bisa. Terus karena usia tua itu katarak itu biasanya diderita ya di atas 60 tahun gitu. Tapi juga tergantung sih, tergantung bisa juga karena faktor-faktor sistemik seperti menderita diabetes mellitus, penyakit sistemik lainnya itu bisa jadi katarak.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit. RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja, ternyata ada beberapa modifikasi di lingkungan kerja agar kita tetap sehat. Nah, apa sajakah itu? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Kita ingin bahwa semua pihak sebenarnya dari pemilik kerja atau pekerja ingin bahwa pekerjanya sehat. Untuk itu, penyakit akibat kerja tidak lain adalah interaksi dari dua hal. Yang pertama adalah beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja. Apabila kita tidak mampu untuk mengurangi beban kerja kita, karena memang kita harus dipatok bekerja dengan beban kerja tertentu, maka kita harus memodifikasi lingkungan kerja kita untuk mendukung pekerjaan kita, untuk mendukung tubuh mengatasi beban kerja kita. Satu, lingkungan fisik, lingkungan biologik, lingkungan kimiawi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan psikologis. Kita harus memodifikasi lingkungan fisik kita. Pencahayaannya harus betul sesuai dengan peraturan. Penghawaannya harus cukup sejuk tapi juga tidak terlalu dingin. Kita harus menjaga juga tidak adanya kuman di lingkungan kita, tentu dengan cara penghawaan yang bagus, pencahayaan yang bagus, sehingga lingkungan kerja kita tetap sehat. Posisi duduk kita harus diperhatikan. Posisi duduk kita hubungannya dengan komputer yang seringkali ada di tempat kita juga harus diperhatikan. Hindari duduk dalam waktu yang lama, minimal tiap 2-3 jam kita berdiri, kita gerakkan tubuh kita, kita olahragakan tubuh kita supaya kelenturan tubuh kita tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita seyogianya harus membuat suasana kerja kita sehat secara psikologis.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 FM RD Pandana Ransman.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Radio Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sehat, tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar sekalian yang berbahagia, saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeliharaan gigi, terutama pada usia dewasa. Beberapa kasus yang sering kami temui di klinik, pasien datang dengan keluhan giginya sangat ngilu. Karakteristiknya biasanya pasien umur 30 ke atas, 30 tahun ke atas, dengan keluhan giginya ngilu, misalkan kena angin atau kena udara AC saja sangat ngilu misalkan. Nah, setelah kita periksa ternyata pasien mengalami apa yang disebut dengan keausan gigi. Bahasa medisnya abrasi gigi gitu. Jadi terlihat ada keausan di sekitar permukaan gigi yang dekat dengan gusi, dengan leher gigi. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata akibat dari cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi problemnya biasanya karena pasien merasa giginya semakin bertambah kuning. Sebenarnya ini tidak kotor, tapi secara alamiah memang terjadi perubahan warna dari gigi warna remaja, warna putih yang sangat putih. Kemudian tambah usia, gigi kita dari dalam itu mengalami pemadatan, sehingga warna gigi, gradasi dari warna gigi meningkat dari putih menjadi putih, agak coklatan, dan seterusnya. Pasien merasa giginya kotor, sehingga kompensasinya adalah menggosok giginya dengan kekuatan yang sangat keras, sampai-sampai sikat gigi yang biasanya bisa digunakan 1-2 bulan, itu dalam waktu seminggu bulu sikat giginya sudah rusak. Nah, keausan gigi dipengaruhi dua hal. Yang pertama, cara menggosok gigi yang kurang tepat. Jadi secara teknis, arah menggosok giginya kurang tepat. Mestinya tadi disarankan untuk menggosok dengan arah sikat giginya itu dari atas ke bawah, dari gusi ke gigi, atau sedikit berputar. Nah, ini dilakukan oleh pasien menggosok giginya maju mundur, depan belakang pada permukaan pipi itu, dan dengan tekanan yang kuat. Akibatnya apa? Akibatnya pada leher gigi terjadi keausan, karena bagian gigi yang berada di leher itu tipis, lapisan mail di leher gigi itu tipis, kadang-kadang hanya 1 mili atau kadang-kadang kurang. Nah, karena tipis maka akan terjadi keausan. Nah, ketika aus maka leher gigi terbuka, padahal leher gigi itu banyak ujung-ujung saraf sekitar gigi. Sifatnya sensorik, sehingga ketika saraf itu terbuka, terlihat dari luar, maka yang dikeluhkan pasien adalah rasa ngilu yang sangat. Terkena angin saja ngilu, apalagi terkena air dingin misalkan. Nah, oleh karena itu kami sarankan, pertama, menggosok gigi jangan dengan kekuatan yang sangat, secukupnya saja, tetapi agak intens, agak lama, tidak sebentar tapi kuat, tetapi agak lembut, tetapi dilakukan agak lama. Itu yang pertama. Yang kedua, arah gosok giginya tidak maju mundur begitu, keluar ke dalam, tetapi dari atas ke bawah atau sedikit berputar. Risikonya kalau itu sudah terjadi abrasi, maka muncul rasa ngilu yang harus dilakukan perawatan. Jadi selama ini kalaupun ada pasta gigi yang bisa meredakan, itu sifatnya hanya sementara dan perlu dilakukan perawatan supaya keluhan itu tidak muncul lagi. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: Sangang Doso Setugal, Point Volley FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang sedang diare.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananto, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare, diare yang cair, tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat. Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tanpa lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Ya, kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana sih menjaga mata di mana seringkali kita mengalami infeksi pada mata yang sering kita sebut belekan. Seringkali orang kalau belekan itu kan dirimbang pakai air suruh ya. Saya harapkan jangan sekali-kali merimbang atau mencuci mata yang sedang infeksi atau kelilipan apapun itu dengan air suruh. Oke, karena itu sangat berbahaya sekali, dapat mengakibatkan munculnya borok pada mata. Jadi borok gak hanya di kulit ya, tapi juga bisa pada mata Anda. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandana Ran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: 91.8 FM RDI Pandana Ran Semarang.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat. Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obes, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Bekasi di 91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua pendengar yang berbahagia, ada anjuran lain untuk menjaga kebersihan rongga mulut kita. Salah satunya adalah dengan makan makanan buah-buahan yang berserat dan berair, dengan tujuan untuk meningkatkan proses atau mekanisme pembersihan gigi di sela-sela makan. Nah, ini sangat dianjurkan terutama jika kita misalkan makan di siang hari, karena siang hari tidak sempat menggosok gigi setelah makan, maka sangat dianjurkan untuk menutup kegiatan makan itu dengan makan buah yang berair dan berserat. Nah, untuk apa? Ini supaya manfaat yang kita peroleh adalah ketika kita mengunyah buah itu, makanan yang berserat berair, buah maksudnya contohnya, maka akan terjadi proses pembersihan gigi, permukaan gigi secara alamiah. Jadi serat dan air dari buah-buahan itu akan menelusuri permukaan gigi, seperti mengepel permukaan gigi itu, sehingga tanpa gosok gigi pun setidaknya sudah akan membersihkan permukaan gigi dari pembentukan plak. Nah, selain manfaat yang lain, tentunya manfaat dari buahnya itu sendiri ketika kita konsumsi. Ini sangat dianjurkan karena di siang hari atau di waktu yang lain, ketika kita tidak sempat menggosok gigi dengan sikat gigi dan dengan pasta gigi, nah ini akan menggantikan peran menggosok gigi tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, yang ini penting sekali untuk diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja. Apa sajakah itu? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Ada satu penyakit yang disebut dengan bel palsi. Bel palsi itu akibat oleh gangguan psikoneuroimunologis. Memang pemicunya adalah udara dingin yang diakibatkan oleh karena AC. Tetapi sebenarnya itu oleh karena mekanisme pertahanan tubuh kita pada saat kita menerima lingkungan yang buruk itu ada dalam kondisi yang tidak cukup baik, sehingga paparan AC itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Cara yang paling mudah adalah menaikkan suhu ruangan sampai suhu ruangan itu ya kira-kira tidak terlalu dingin lah, tidak 18 derajat Celcius, mungkin mendekati 25 derajat Celcius. Atau kalau kita misalkan bekerja dengan kipas angin, jangan kipas angin itu atau menghadap ke tubuh kita. Kita menghadapkan kipas angin itu ke dinding sehingga anginnya tidak langsung menghadap ke kita. Itu satu cara-cara mudah sebenarnya. Selain itu ada waktu tertentu di mana kita seharusnya setelah mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, kita keluar dari suhu ruangan yang dingin itu menuju ke ruangan dengan yang bersuhu sekitar suhu ruangan biasanya sekitar 28 derajat Celcius. Biasanya memang kita nyaman di 25 sampai 28 derajat Celcius. Tetapi apabila kita bekerja pada suhu ruangan yang 25 sampai 28 derajat Celcius, biasanya kita akan merasa kegerahan. Perlu cairan yang cukup untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat panas itu. Kalau Anda menderita bel palsi, satu-satu jalan memang Anda harus menemui dokter Anda. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan bel palsi sebenarnya. Bel palsi adalah kelainan psikoneuroimunologis di mana waktu sembuhnya belum bisa diperkirakan. Penelitian-penelitian tentang bel palsi ini menyebutkan bahwa diperkirakan waktu sembuhnya penyakit bel palsi ini 6 bulan. Tapi seringkali oleh karena mekanismenya belum begitu jelas, mekanisme dan itu menyangkut mekanisme imunologis, butuh waktu yang lama, yang lebih dari 6 bulan. Maka lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya. Kita melakukan modifikasi pada lingkungan kerja kita sehingga kita terhindar dari bel palsi ini.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, ada Rumah Sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Guevara.
1: RTI Pandanaran Semarang. RTI

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Sebenarnya tips untuk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sewaktu puasa itu sama aja sama kayak yang nggak puasa, cuman waktunya diubah. Tadi gosok gigi, biasakan gosok gigi setelah sahur, jadi sebelum tidur lagi jangan lupa gosok gigi. Biasanya kan sahur pada tidur lagi kan. Terus sama sebelum tidur malam jangan lupa gosok gigi, jangan gara-gara habis buber terus terawih terus makan lagi kekenyangan blek. Terus jangan lupa menyikat lidahnya juga, gunakan mouthwash, minum yang banyak, makan buah dan sayur, kurangin makanan yang merangsang, kurangin rokok.
2: Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM RDI Pangandaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips berkaitan dengan imunisasi MR. Yang pertama, imunisasi MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk memberikan kekebalan pada anak terhadap infeksi measles dan juga rubella. Measles berarti campak dan rubella yaitu infeksi rubella. Bahaya dari penyakit ini, campak dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti diantaranya diare, radang paru, pneumonia, radang otak, bahkan kebutaan dan juga kematian. Sedangkan rubella dapat mengakibatkan komplikasi yang multiple pada ibu hamil trimester pertama yang dapat mengakibatkan adanya katarak pada bayi yang baru lahir, adanya tuli bawaan saat bayi lahir, dan lain sebagainya. Sebagai langkah persiapan, apabila anak sedang batuk, pilek, ataupun diare, dapat kita sembuhkan terlebih dahulu, menunggu sampai anak sehat, dan apabila setelah diimunisasi timbul komplikasi ringan seperti diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, nyeri pada tempat suntikan dan juga kemerahan, jangan khawatir karena reaksi tersebut merupakan reaksi yang alamiah adanya. Demikian tips tentang imunisasi MR. Semoga dengan imunisasi MR dapat mewujudkan kesehatan anak Indonesia untuk menjadi semakin lebih baik.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: Sangat Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Sangandoso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Sampai sekarang di seluruh dunia ini baru mencari kira-kira apa sih penyebabnya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Apakah pola makan, itu banyak sekali faktor. Jadi tidak selalu pola makan yang salah atau pola makan yang tidak betul itu menyebabkan adanya suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, tapi disinyalir bahwa penyebabnya itu adalah secara genetis masih memungkinkan, karena di keilmuan yang sekarang itu dikatakan apabila seorang wanita itu hamil, dan kalau misalnya ibunya dulu hamil si wanita tersebut dalam keadaan tekanan darah tinggi, maka anaknya yang sekarang hamil ini cenderung bisa terjadi suatu tekanan darah tinggi. Padahal dulu faktor yang kecil itu, bahwa secara genetis memungkinkan. Kemudian penyebab yang kedua dikatakan, kita kalau di negara Asia ya, khatulistiwa itu sinar matahari, vitamin D. Pada wanita hamil yang kurang terpapar dari sinar matahari, dikatakan oleh pakar-pakar itu akan menjadi suatu resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ya. Prosesnya cukup panjang, harus melewati suatu mekanisme tertentu, tetapi hasil akhirnya juga suatu tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian juga yang ketiga, faktor-faktor ya, seperti kita tahu, faktor-faktor yang tidak menyenangkan, misalnya obesitas atau kegemukan, ya, terlalu muda pada saat hamil, terlalu tua pada saat hamil, kehamilan yang pertama kali, jadi seorang wanita yang baru pertama kali hamil itu sudah masuk ke faktor risiko kejadian preeklamsia. Apalagi kalau wanita tersebut ibunya dulu waktu hamil juga preeklamsi, itu sudah faktornya sudah meningkat lebih banyak. Kemudian kehamilan dengan penyakit jantung bisa menyebabkan suatu keadaan preeklamsi. Kehamilan dengan, nah ini dia, jangan senang-senang dulu kalau kehamilannya kembar. Karena ternyata kehamilan kembar itu meningkatkan resiko kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan sebesar 6 kali daripada kalau misalnya kehamilannya tunggal ya, bandingnya hanya satu. Maka ini lebih berisiko 6 kali. Kemudian terlalu banyak atau terlalu sering kali hamil. Jadi kita harapkan ya lahir yang baik ya, generasi yang cerdas dan sehat. Kalau kita atau seorang wanita hamil itu sering ya, hamilnya lebih dari 3 kali atau lebih dari 4 kali kadang-kadang ya, itu sangat berisiko untuk kejadian tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia tua. Jadi kalau suatu kehamilan di mana seorang wanita hamil itu di atas 35 tahun, itu juga akan berisiko terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan. Kemudian juga, nah ini dari faktor bayi selain kembar tadi ya, juga kalau bayinya itu terlalu besar, itu juga bermasalah. Ya, permasalahannya apa? Jadi jangan senang-senang dulu kalau bayinya dikatakan, wah bayi saya beratnya taksiran berat janinnya adalah lebih dari 3 kilo ini nanti atau lebih dari 4 kilo. Justru itu mencetuskan kejadian hipertensi dalam kehamilan. Memang sih tidak secara langsung, tetapi dikaitkan dengan sel-sel yang ada di dalam plasenta atau ari-ari, itu akan mengakibatkan hipertensi ya, dalam kehamilan.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas cacingan bisa menyerang orang dewasa bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Kecacingan bisa menyerang anak ataupun dewasa, tergantung kembali kepada perilaku dan lingkungan sekitar kita. Kecacingan bisa lewat mulut, bisa melalui kulit, kemudian berkembang di dalam tubuh. Nah, orang dewasa yang tidak mencuci tangan pun juga bisa terinfeksi oleh kecacingan ini. Karena larva dari cacing tambang itu masuk ke tubuh melalui kulit, menembus kulit. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RD

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Seringkali tuh penyebabnya bau mulut itu bukan semata-mata karena kita lagi puasa aja. Memang ada penyebab di dalam mulutnya. Contohnya ada gigi yang berlubang, terus ada gusi yang lagi radang. Bisa juga karena ada karang gigi. Nah, itu sebenarnya penyebab utama bau mulut karena ada bakteri kan di situ. Puasa itu sebenarnya bukan menyebabkan ya, cuman jadi lebih harus hati-hati aja karena aliran salivanya berkurang. Selain itu ada faktor dari dalam, ada penyakit tertentu ya, misalnya diabetes atau orang sakit mah. Nah, kalau itu udah harusnya periksa ke dokter ya, supaya cari tahu penyebab dari dalamnya tuh apa yang bikin bau mulut.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: radio musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

di 91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan resiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak. Karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.